Tirikuhamba padokono padokono chirongwa chedu chozuva ranyamasi inoriri zuva rosoto zvodikana kuti vaya vari kuwanika vakazorora kana kuti vari kuwanika vasiri vakavata mumuke mukasike mumuke kuti tizowanika tosizorongejera kuti tizoendawo kuchechi. Kuchechi kakanaka maningi toenda kotenda kubvira pamvulo dzamurabu muvhulo. Ii, tiripa hapa. Hapana chaiteka, zviro zvakanaka maningi. Ino mazuva ano tinoziva kuzvokuti mafuta akona akutonesa. Musazoti mozogarira kuti ndoenda kugarira mulaini, ndoenda kugara mulaini, mondogarira marodi kana kuti tiende kotenda nyasha jamwari anotiraramisa. Ngatiendeni kogara mafuta tisalamba, zvodikana kuti zvese zvese tiete mara. Ngatizvipeniwo mukana wekuti tiende kusoto, tomboenda kozwa nguma yakaimbwa ndicharamba. Ndinovimba nani, ndinovimba nani. Zvodikana kuti ndivimbe naJesu ngokuti machira angu anopapuka. Mundu unozondiramba. Mara Mwari adombozondirambi narini. Tenda kozongoma iyo.

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumuteri
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo

0: Baba, ai, ridem com a chare, oia dara.
1: Utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.

0: gomene zvidimbo zvirongo munandidzo nguva kuno kime mepo yeradio musambika iko zvino zvino simudza kambo aka ndisati ndasimudza kambo aka kakaredzwa ndisimata Albert mapopenombora izvi
1: postakozinya rozi

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyape asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumuteri
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuitire mukuziyemo
1: mashora angu maitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega-rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: aiko zvinezvi zvinofumudza kambuwa kakaredzwa ndine klasi zakareya edanokuda asingakodesiana nayo

0: kuziyemo
1: mwashora nkoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumuteri
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.
4: Waisi.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukumaitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Javewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure karega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashiga,
5: itanto mo,
4: mashiga, maisabo, mashiga.
2: Tapedza kutengeserana kudai zvita kumpasa ichingoma dakara nguva dzana kokwana nhatu. Tikapera kupurutana masoko muchiputukira zino amwene edu kumaputu. Toenda kudaidza madhodha arikoneka ari mumbuto iyo ichaizirwa chakafukidza nyumba matenga.